0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Alai se o mo meme
2: emi
1: emi mo meme
2: se o mo meme
1: emi o mo meme
2: ah o mo meme
1: FM 94.9 I'm Fanny Gagbo Guagbaye Awa Gongon Ni meme meme meme
3: meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme meme